Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab lisan. Pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah

Allah berkata bahwa salah satu pintu maksiat adalah lisan. Beliau mengatakan, menjaga lisan agar jangan sampai seorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan, apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi, apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyia-nyiakan waktu dengan perkataan pertama yang akan diucapkan tadi. Jika engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati seorang, maka engkau dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya. Karena setiap ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di dalam hatinya, baik yang ia kehendaki ataupun tidak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa pembahasan dalam masalah lisan menjadi begitu penting? Hal tersebut diantaranya adalah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, Alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan, dan dua bibir? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa mata untuk penglihatan dan lisan serta bibir untuk berbicara merupakan anugerah dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pendengar, adapun cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara mengakui dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pemberi nikmat, kemudian memuji Allah melalui lisan kita dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diperintahkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dimurkainya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Mensyukuri nikmat lisan ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan menahannya dari ucapan yang Allah murkai. Kemudian pendengar, sebab kedua yang menjadikan pembahasan lisan ini begitu penting adalah dikarenakan menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Apabila seorang berkata-kata yang tidak baik menurut syariat, maka hal itu adalah maksiat dan mengakibatkan turunnya keimanan. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah pula turun keimanannya. Lalu, sebab yang ketiga adalah dengan menjaga lisan menyebabkan seorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Sebaliknya, dengan tidak menjaga lisan dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk neraka. Mengenai hal ini,
telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang, yakni tulang tempat tumbuh gigi yaitu lisan, dan antara kedua kakinya yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Demikianlah pendengar, mungkin selama ini kita menganggap bahwa perkara lisan adalah perkara yang remeh, namun tidak demikian dalam pandangan syariat. Lisan bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian pendengar, sebab pentingnya pembahasan menjaga lisan adalah, jika tidak menjaga lisan, maka dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ukhuwah Islamiyah merupakan buah dan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lainnya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masih jahiliyah, permusuh-musuhan, maka Allah melunakkan antara hati kalian, menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kalian tadinya berada di tepi jurang neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Dan pendengar, sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan tentang menjaga lisan adalah adanya perintah untuk berkata yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginannya dengan sama manusia. Sebagaimana kita ketahui, ungkapan yang keluar dari mulut manusia adalah sangat beragam. Kata-kata yang keluar bisa berupa ucapan baik, buruk, keji atau fitnah dan lain sebagainya. Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari perkataan buruk. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu alladhi hi ahsan inna syaitana yanzi'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. "Wajadilhum billati hi ahsan," dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang sama, beliau juga bersabda yang artinya, "Jagalah diri kalian dari api neraka walau sedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan ucapan yang baik." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan mengenai menjaga lisan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami adab-adab lisan merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan insyaallah akan kita bahas adab-adab tersebut pada edisi yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.

0: Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah, ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Iya, dipisahin softnya. Jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin. Bapak mana mau cariin anak ada di masjid? Lagi main, biarin.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal." Yaqul, "Da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
1: وَلَقَدْ

0: سعير.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.
0: Tak

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan liashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: hancur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

0: basir.
1: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Hakim.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: يَدْعُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: قُلْ

0: alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
0: Qul

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Muqarrab Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Quran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

sejak awal ini menjadi buah bibir, atau tepatnya menjadi amunisi celaan musuh-musuh Islam. Maka orang-orang Quraisy atau bahkan kemudian orang-orang munafikin di Madinah itu sering gunjingin Nabi. Kaitannya apa? Beliau alaihi salatu wasalam beraktivitas di pasar. Padahal namanya pasar itu jemaah dimuliakan Allah enggak usah bicara ajaran agama. Itu ajaran kebudayaan, biasanya mengkaitkan kalau pasar itu ya tempat mencari keuntungan dunia, enggak layak bagi orang yang mencari akhirat. Sehingga mereka kemudian mengatakan malihadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kalau terjemahan enaknya, ini rasul apaan nih? Ini nabi tipe apa coba? Dia makan makanan tidak ada bedanya dengan kita, dan kemudian dia berjalan di pasar, dia keliling pasar berjual beli, punya kebutuhan sebagaimana kita punya kebutuhan. Kalau dalam bahasa mereka, mereka mengatakan kalau mengutus nabi atau ngaku jadi nabi, jadi rasul itu harusnya paling tidak bedalah dengan kita. Oke lah, ente makan sebagaimana kita makan, tapi kayaknya gak perlu deh ke pasar. Maka kalimat celaan orang-orang Quraisy ini lumayan mengena pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya karena paling tidak Rasul paham syariat agama itu untuk menjauhkan manusia dari dunia yang melenakan kepada akhirat yang abadi. Sedangkan pasar itu tempat yang Rasul sendiri menyatakan kan, abghadu bilad illallahi aswaquha. Tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Di situ ada tempat sumpah palsu, ada penipuan, ya ada berbagai macam kezaliman dan lain sebagainya. Terus Nabi tetap beraktivitas, bertransaksi jual beli di pasar. Maka kemudian untuk menjawab perkataan daripada nyinyiran musyrikin Quraisy dan juga untuk menenangkan nabinya tentunya, Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Kalau di ayat tadi itu ayat ke-7, manusia di surah Al-Furqan, di ayat ke-20-nya Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Sungguh kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul, tak seorang pun, kecuali la ya'kuluna ta'am. Kalau di ayat sebelumnya enggak ada kata enggak ada huruf lam taukid, Pak, enggak ada kata la-nya, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Tapi di kalimat ini bukan cuma dalam bentuk jamak tapi ditambahin la. Itu untuk menunjukkan sungguh, ya. Sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul sebelum engkau, tak satu pun kecuali apa? Layak kuluna ta'am. Kecuali pasti mereka makan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Dan kata pasar itu bahasa yang memang ada dalam Al-Qur'an, disebut dua kali dalam bentuk jamak, aswaq di surah Al-Furqan. Nah, dengan ini hadirin dimuliakan Allah, banyak faedah yang bisa diambil. Yang pertama, membantah tuduhan-tuduhan musyrikin Quraisy kalau Nabi Muhammad itu nabi yang aneh, yang anomali, yang enggak kayak yang lain. Yang lain harusnya para nabi dan rasul itu ya fokuslah dalam berdakwah. Kalau toh makan ya enggak terlalu dinampakkan, jangan terlalu mirip dengan kita, namanya juga utusan Allah gitu kan. Tapi Allah bantah, enggak ada ceritanya nabi dan rasul yang tidak makan dan minum. Artinya semua dari bangsa manusia. Dan bahkan apa? Mereka juga berjual beli di pasar. Dari faedah ayat ini Allah juga menegaskan tentang bagaimana para nabi dan rasul memiliki kemandirian finansial. Para nabi dan rasul manusia yang punya kebutuhan, benar. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh menafkahi keluarga. Tapi semuanya dicukupi dari apa? Dari mereka berusaha atau berupaya atau bekerja, tidak dari jalan meminta-minta. Dan bahkan para nabi dan rasul bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang menurut ukuran kita hari ini orang kaya, jemaah. Mereka ini orang yang mampu. Dan itu didapatkan dari apa? Yamshuna fil aswaq, berjual beli di pasar. Bukan dengan meminta kepada umatnya, dengan misalnya donasi, enggak. Ayo kumpulin dana untuk saya kan sibuk berdakwah, saya sibuk menyampaikan nasihat, kalian yang kerja nanti rutin saya diberikan. Enggak. Para nabi dan rasul, mereka yamshuna fil aswaq. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para tamu,

Nabi Ibrahim itu dikenal bapaknya tamu, jemaah. Kenapa demikian? Karena beliau itu bukan hanya gemar menyambut tamu, tapi tamu itu dimuliakan. Dan cara pemuliaan Nabi Ibrahim dalam menyambut tamu itu selalu diberikan makan yang terbaik, hadirin. Kita aja ngasih memberi makan aja sudah spesial. Ini makanan terbaik akan disediakan oleh Ibrahim bagi tamu yang datang kepadanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan Ibrahim itu punya data tentang orang-orang yang dia kenal, apa makanan kesukaannya dan apa makanan yang tidak disukai. Sehingga ketika orang yang dia kenal tersebut datang ke rumahnya, Nabi Ibrahim menghidangkan hidangan terbaik yang dia mampu, yang disukai oleh tamunya tersebut. Atau minimalnya, jika Ibrahim tidak bisa mencapai itu, ya karena mungkin makanan yang disukai ini lagi gak ada, beliau akan menjauhi makanan yang tidak disukai oleh tamunya tersebut. Kebayang, hadirin, di Al-Quran, ini bahasa Quran ya, ketika datang tamu dua orang yang ternyata itu adalah malaikat kepada Ibrahim, itu Ibrahim alaihissalam menjamu apa, jemaah dimuliakan Allah? Ini tamu dari jauh, beliau gak kenal, maka beliau kemudian menggunakan logaritma. Ini tebak-tebakan, ini kalau orang begini nanti saya sediakan kambing, takutnya darah tinggi, mahnya kambuh, maksudnya mah malam mah. Sedangkan ini kan gak bawa istri ini masalahnya kan, maka disediakan apa? Faja'a bi'ijlin samin, yang dihidangkan itu adalah sapi, sapi muda yang gemuk. Jadi kalau sapi aja udah luar biasa, Pak. Dipilihkan sapi yang masih muda, yang dagingnya masih empuk dan yang gemuk, yang kira-kira kalau kita hari ini sapi wagyu lah. Itu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya tersebut. Kebayang, Pak? Itu cara nyambut tamunya begitu. Kita ini ada tamu potongkan ayam aja belum tentu kan? Dari mana Nabi Ibrahim punya logistik, punya harta untuk menjamu tamu-tamunya? Yamshuna fil aswaq, dengan berjalan di pasar, berjual beli, hadirin dimuliakan Allah. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Daud alaihissalam, walaupun beliau disebutkan sebagai pandai besi, ya pandai besi yang menciptakan berbagai macam alat yang dibutuhkan untuk berjihad, tetapi tetap beliau dikenal sebagai figur yang datang ke pasar dan menjual produknya. Ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Maka begitu juga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar, jemaah, kalau ada yang mengatakan begini, nabi itu setelah beliau menjadi nabi dan rasul tidak lagi bekerja. Beliau hanya menggunakan hartanya Khadijah fokus untuk dakwah. Setelah itu beliau enggak peduli dengan keluarganya, dalam artian nafkah keluarganya dengan cara bekerja. Enggak. Buktinya ayat ini jelas bagaimana orang-orang Quraisy mereka menyindir atau tepatnya menjelek-jelekkan nabi karena nabi masih beraktivitas bertransaksi di pasar. Yamshuna fil aswaq. Jadi nabi itu tetap, beliau tetap berdagang, berbisnis, karena ini adalah bagian daripada sunnatullah yang harus dilalui. Maka jemaah dimuliakan Allah, uniknya nanti setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau bukan cuma membantah rumor nabi kok pergi ke pasar. Ya, terus beliau jelaskan nabi-nabi dulu juga pergi ke pasar, enggak. Beliau bahkan menciptakan pasar. Jadi beliau bahkan kemudian menghadirkan pasar yang beliau tegas mengatakan hada suqukum. Ini pasar kalian. Yang beliau katakan kepada para sahabat kala itu untuk menegaskan dari apa? Dari pasar-pasar yang itu bukan pasar kalian. Berarti kan begitu. Meskipun bukan berarti nabi melarang sahabatnya dari bertransaksi di pasar milik Yahudi atau bangsa lain. Enggak, tidak ada larangan itu, hadirin. Kita tahu bersama. Tidak ada muamalah yang dilarang selama itu tidak ada unsur ghoror, ya, unsur penipuan, unsur kezaliman. Dagang dengan orang Yahudi enggak jadi masalah. Bahkan sebenarnya para sahabat pada awal mulanya mereka itu bertransaksi di pasar-pasar Yahudi dan Nabi tidak melarang. Nabi membiarkan saja. Ada pasar Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Kainuqa, termasuk pasarnya Ka'ab bin Ashraf yang nanti oleh Nabi juga digulung gitu kan. Itu biasa para sahabat bertransaksi. Tapi kemudian setelah peristiwa Perang Badar yang sudah kita tuturkan, kedengkian Yahudi ini memuncak, jemaah. Mereka semakin benci. Kenapa? Karena melihat bahwa Madinah ini semakin kuat.
maka mereka mencoba melemahkan kaum muslimin. Di antaranya adalah apa? Mempersempit jalur ekonomi. Pasar mereka monopoli. Kemudian kalau mereka ngutangin ditagih, dikejar-kejar. Ya, lebih sadis daripada pinjol yang enggak diawasi OJK. Ya. Wah, itu modelnya Yahudi, Pak. Itu ditagih sehari bisa 3 kali. Kemudian kalau orang Yahudi punya utang kepada para sahabat, mereka melupakannya. Kalau ada catatannya, maka mereka mengatakan apa? Ini catatan yang berlaku sebelum kalian bergabung dengan Muhammad dan kalian masih menjadi sekutu kami. Adapun sekarang perjanjian ini perlu diperbaiki. Ya, itu modelnya orang-orang Yahudi. Belum lagi model cara mereka berjual beli di pasar yang penuh dengan gharar, ya, tipu-tipu. Maka Rasul alaihi salatu wasalam memikirkan perlu dibuatnya pasar. Dan hadirin dimuliakan Allah, awal mula pasar yang hendak dibuat itu adalah pasar yang ada di daerah Baqi Az-Zubair. Baqi Az-Zubair itu di dekat kuburan Baqi, jemaah. Agak sedikit jauh dari masjid, jauh dari pemukiman, tapi dekat dengan pasarnya orang-orang Yahudi. Sebenarnya pasar ini awal mulanya dibuat oleh Nabi bukan untuk face to face berhadapan dengan Yahudi, enggak, tapi hanya untuk nempel saja. Yang paling tidak orang-orang Madinah atau kaum muslimin itu punya basis sendiri. Namun apa yang terjadi? Pasar yang ada di lokasi Baqi Az-Zubair ini dirusak oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Ka'ab ibn Ashraf. Tiang-tiangnya dicabuti, tali-tali penandanya dan segala aksesoris yang itu menunjukkan ini adalah pasar baru dirusak, dicabutin semuanya, bahkan dibakar oleh Ka'ab ibn Ashraf dan orang-orang Yahudi. Marahkah Nabi? Bertindakkah Nabi? Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan mengucapkan satu kalimat yang terkenal yang menunjukkan kalau beliau itu woles saja orangnya, kan? Apa kata Rasulullah? La jarom. La jarom itu, jaroma itu jahat, kurang ajar gitu. Jarom itu mujrim, itu penjahat lah gitu kan. Nabi mengatakan la jarom, kalau terjemahannya enaknya mungkin emang gue pikirin gitu. Ya, emang gue anggap, emang kita anggap itu sebagai hal yang menyakiti kita. La jarom, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. La angkulanna ila maudi'in huwa aghyadu lahu min hadza. Saya akan pindahkan pasar, atau tepatnya Nabi mengatakan kita akan bikin pasar di tempat yang lain yang itu akan buat dia lebih marah lagi. Ya. Orang Yahudi ngamuk ngerusak pasar dibiarin, Nabi enggak balas, hadirin. Tapi balasannya lebih makjelep gitu kan. Kita bikin buat dia marah, yang marahnya itu marah kuadrat, lebih marah daripada marah sebelumnya. Itu kayak apa modelnya? Ini cerdasnya Nabi, Pak. Orang itu kalau sudah marah, marahnya memuncak, kadang malah gak bisa bikin apa-apa, lumpuh dia kan. Bener. Kalau pasar sebelumnya itu memang ada di posisi yang bisa dirusak, di tempat yang memang bisa mereka jamah, jauh dari jangkauan sahabat, Pak. Itu Rasul meletakkan pasar ini di mana? Di dekat Masjid Nabawi. Berani enggak dia kan? Dia ngerusak subuh, ketemu sama jemaah subuh masih seger itu, Pak. Khabib-khabibnya baru bangun tidur itu kan. Mau siang ada sahabat, mau asar, mau malam pun ada sahabat di Masjid Nabawi itu. Itu yang pertama. Tapi namanya orang niat jahat, ya walaupun enggak ada kesempatan akan dicari kan gitu. Yang kedua, enggak ada yang bisa dirusak. Rasul tidak memasang apapun di situ. Bahkan beliau melarang siapapun sekedar memberikan penanda. Naruh sendalnya di situ, itu tempat saya, enggak sama Nabi enggak. Siapa yang datang duluan, dia yang menempati tempat tersebut. Meskipun pasar Nabi ini dalam bentuk yang masih sangat sederhana, jemaah. Ini konsep yang luar biasa sebenarnya. Pasar itu intinya tidak boleh ada monopoli. Tidak ada boleh pihak yang hanya menjadi penguasa pasar yang kemudian dengan itu memainkan harga, karena dia punya tempat, punya posisi, punya akses yang enggak dimiliki yang lain. Nabi menutup itu, enggak boleh. Pokoknya yang datang duluan besok ya dia yang di situ. Kalau dia lambat datang yang lain, ya yang lain yang di tempat yang strategis, yang terlambat belakangan nyari di tempat-tempat yang lain. Lihat jemaah, Nabi menetapkan satu aturan. Yang pertama, membuat pasar itu datar lapangannya, semuanya bisa bermain secara fair, adil, tanpa ada kecurangan. Terus yang kedua, apa? Rasul berarti menggiatkan sahabat untuk bekerja lebih giat. Ya kan kalau datangnya buka pasar, kalau di sini pasar pagi buka jam berapa? Jam 9 pagi sudah buka? Sudah mau pulang, akhirnya
Subuh aja sudah buka, apalagi Ramadan kan gitu kan. Berarti Nabi mengatakan apa? Kerja yang sungguh-sungguh tanpa harus ngomong. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, tempat yang Allah cintai itu adalah masjidnya dan tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya, perlu diselaraskan dengan dalil-dalil yang lain, Pak. Kebiasaan kita itu, mohon maaf, ada dalil satu kita terjemahkan, kita artikan, kita simpulkan sendiri, akhirnya kesimpulan kita parsial, hanya sekotak tertentu. Oh, berarti Nabi membenci pasar. Atau sebaliknya, menyuruh agar kita berpasar-pasaria, padahal jelas Nabi mengingatkan pasar adalah tempat yang buruk. Ini pentingnya hadirin ngaji itu yang utuh, menyeluruh, sehingga kita tidak mudah melihat Islam itu hanya dari satu sisi. Islam ini agama rohani, ya, tetapi dia juga adalah agama yang menerapkan pentingnya menjaga jasmani. Bukankah Nabi SAW bersabda, rajulun qawi ahabun ilallahi ta'ala, al-mu'minun qawi ahabu ilallahi ta'ala min mukminin adhaif, ya, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan itu para ulama rata-rata menerjemahkan kuat secara fisik, secara jasmani. Hadirin dimuliakan Allah, Rasul itu memerintah tanpa kata, kerja yang sungguh-sungguh. Ya, buktinya apa? Nanti yang datang lebih awal punya tempat yang lebih strategis. Benar hadirin, begitu pasar ini dipindah di tempat yang gak bisa dirusak karena diawasi CCTV sahabat 24 jam, karena sahabat kan marah sebenarnya ketika pasar itu dirusak, apalagi Nabi gak ngambil tindakan, enak aja nih pasar kita dirusak, awas gitu kan. Terus Nabi gak ngambil tindakan, bikin pasar, ya paling tidak sahabat tuh sudah bikin pos ronda lah, ya, jagain, nanti kalau mereka datang kita bawa ke oktagon gitu kan. Tapi memang akhirnya Ka'ab bin Ashraf dan orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya lagian mau ngapain, Pak? Kan enggak mungkin bawa eksapator terus tanahnya dikerukin gitu kan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu pasar ini dibuat, akhirnya tidak pakai lama perputaran ekonomi atau aktivitas pasar, kaum muslimin yang tadinya tersebar di pasar-pasar Yahudi langsung mengkristal, mengumpul tanpa ada komando. Enggak perlu Nabi keluar-keluar. Apalagi Nabi mengatakan begini, yang enggak belanja di pasar kita, nah itu berarti diragukan keislamannya. Enggak, Nabi enggak ngomong gitu. Enggak dilarang, silakan Anda mau ke Yahudi enggak apa-apa. Enggak di pasar kita pun enggak masalah. Nabi enggak ada melarang sama sekali. Tapi kenapa para sahabat kemudian mereka berbondong-bondong memakmurkan pasar Manakah, pasar mereka sendiri, dan bahkan kemudian banyak orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam lainnya yang tersedot ke pasar kaum muslimin, jemaah dimuliakan Allah. Jadi enggak perlu iklan besar-besar, apalagi iklannya ngancam. Kita kan hari ini gitu hadirin, produk islami itu selalu diidentikan dengan apa? Mutu yang terbatas atau minimalis. Supaya laris ditempelin dalil. Wah, ini dibacain nih, gitu kan. Ini ada solawatnya, ini ada ini. Ya bagus, Pak, kalau ada barokahnya begitu. Tapi enggak begitu jual beli itu. Apalagi kalau bicara, ayo beli ke saya, nanti sedekah. Ente ini mau dibeli atau mau disedekahin sih? Kalau mau dibeli sini saya beli. Tapi namanya jual beli, ya harus bicara tentang untung rugi kan, Pak. Tapi kalau Anda minta sedekah, ya tak sedekahin. Kan harusnya begitu. Kita ini kadang dicampur-campur, enggak jelas. Akhirnya apa? Orang beli karena enggak enak. Kenapa beli ke Pak Ustadz? Gak enak Ustadznya ngeliatin terus gitu kan. Ini cara dagang apa hadirin? Nah, kenapa kemudian konsumen, bukan hanya yang muslim, bahkan orang di luar Islam, dengan suka hati berpindah ke pasar Manakah? Pertama hadirin, mereka tahu bagaimana pasarnya Yahudi. Pasar yang bodoh dengan trik-intrik, selama bisa nipu, maka mereka akan menipu. Satunya jalan yang membuat mereka tidak menipu itu kan karena takut ketahuan. Kan bahaya sekali kalau gitu, adanya curiga. Satu-satunya jalan yang membuat mereka tidak menipu adalah takut pelanggan lari. Maka selama pelanggan bisa dipertahankan, tidak ketahuan, mereka akan nipu. Sedangkan konsep seperti itu tidak dikenal dalam Islam. Rasul jelas mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk kelompok kami, bukan golongan kami. Jelas dilarang. Terus yang kedua, ini yang penting, kualitas. Kualitas bisa diadu hadirin.
Orang Yahudi jualan kurma, kaum muslimin jualan kurma, sama-sama kurma. Ayo bisa diadu kualitasnya, mutunya. Kenapa begitu? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga ruh perdagangan, ruh jual beli dari orang-orang Quraisy. Makanya jemaah, ketika muhajirin, sahabat-sahabat dari Mekah pindah ke kota Madinah, itu kan para sahabat selain membagikan rumah, membagikan kendaraan, mereka juga berpikir saudaranya ini butuh penghidupan, menghidupi keluarga, nafkah mereka ini butuh biaya yang tidak kecil. Maka mereka berniat untuk membagikan kebun-kebunnya. Jadi orang Ansar itu enggak semuanya kaya sebenarnya, hadirin, tapi mereka punya kesemangatan, siap dibagi hartanya. Yang punya kebun 1 hektar, udah setengah hektar. Yang punya lebih banyak juga membagikan. Tapi apa yang terjadi? Hal itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melarang. Jangan kalian bagikan kebun-kebun kalian kepada orang-orang Mekah. Walaupun nanti ada yang menerima dengan catatan. Kenapa Nabi melarang, hadirin dimuliakan Allah? Di antaranya adalah nanti kalau orang-orang muhajirin, orang-orang dari Mekah ini sibuk bertani, maka mereka akan melalaikan keahlian utama mereka. Oke, untuk saat itu memang mereka enggak punya modal, rata-rata harta mereka ditinggal. Begitu pindah ke Madinah enggak punya barang yang bisa diputar lah, intinya gitu. Tapi namanya ruh pedagang jemaah, pedagang itu enggak butuh harus punya modal, mereka punya skill. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika mau dikasih sama Sa'ad bin Rabi, saya punya kebun, kita bagi dua. Saya punya rumah, kita bagi dua. Saya punya istri, saya cerai satu, nanti kalau selesai masa iddah, ambil untuk kamu satu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya minimal kalau kita kan enggak nerima kebunnya, enggak nerima istrinya, nerima rumahnya gitu kan. Apa kata beliau? Enggak, jazakallahu khairan. Ya semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan dan memberkahi keluargamu. Dullani ala suq. Saya hanya minta tolong satu saja. Jadi dari tawaran kebaikan Anda, saya hanya minta satu. Apa? Tunjukkan pasar di mana. Emang Abdurrahman bin Auf tinggal di mana, pasar di mana? Wong itu di Madinah, Pak. Enggak harus tahu di mana pasar, cukup keliling-keliling kan ketemu pasar di mana orang jual beli. Tapi kan menghargai kebaikan dari orang yang menawari kebaikan. Udah tunjukkan aja pasar, minta Sherlock-nya. Saya ke pasar. Dan betul kan? Namanya orang ahli. Abdurrahman bin Auf begitu dia datang ke pasar, dia lihat komoditi, dia datangi ke pemilik barang. Dia katakan, "Pak, ini barang Anda berapa? Sekian. Kalau saya jual sekian dan saya tempo sekian hari untuk saya kembalikan modalnya, uangnya bagaimana?" Enggak apa-apa. Ya siapa enggak percaya, Pak, dengan sama Abdurrahman bin Auf? Kan inti bisnisnya kepercayaan. Dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, dipasarkan di tempat yang lebih strategis, yang mudah terjangkau, bahkan kemudian diiklankan, habis, laris. Terus begitu. Makanya dalam hitungan enggak sampai tahunan, hitungan bulan, Abdurrahman bin Auf langsung punya harta, enggak banyak sih, sekepel emas, Pak, mungkin segede inilah, segede mus ini. Ini tapi emas, bukan batu akik yang berharga karena digosok-gosok aja gitu kan. Itu emas beneran. Dan kemudian emas ini digunakan sebagiannya untuk menikah. Masya Allah, dari bisnis gitu. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf, dan bukan cuma Sayyidina Abdurrahman, banyak sahabat, mereka kemudian menjadi penguasa-penguasa pasar. Ya, menjadi orang-orang yang sangat kaya. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saat wafat, hartanya pernah dihitung oleh salah seorang ulama hari ini, ulama mutakhirin, itu asetnya sekitar 22 triliun. Ya, itu dari mana? Yamsyuna fil aswaq, berdagang, berjual beli di pasar. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, kita lanjut dulu. Mutu daripada ini barang dagangan orang ini, kaum muslimin terjaga karena pengelolanya adalah siapa? Orang-orang yang memang sangat berpengalaman di dunia perdagangan. Siapa? Orang-orang Quraisy. Dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, Pak. Kalau berbicara tentang bangsa, komunitas yang paling ahli dagang itu bukan Cina. Kita kan hari ini kan gitu kan, orang Cina itu terkenal ilmu dagangnya, atau mungkin kita sebut orang Eropa. Enggak. Quraisy, Pak. Kita tidak sedang mengkerdilkan bangsa manapun. Tentu Cina, Masya Allah, peradaban besar, ya. Tetapi antum tahu peradaban Islam yang memakmurkan bumi, 2/3 bumi dimakmurkan selama 1000 tahun itu enggak akan mungkin bisa jalan tanpa adanya pedagang-pedagang ulung. Dan itu diantaranya adalah orang-orang Quraisy. Kebayang, Pak, masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat pedagang,
itu rata-rata punya komoditi. Cina kita tahu, Cina daratan, kaya dengan sumber daya alam. Eropa, termasuk juga nenek moyang kita pedagang. Pedagang atau pelaut, Pak? Pelaut, ya. Nenek moyangku seorang pelaut gitu. Sedangkan antum berenang aja enggak bisa. Bisanya gaya dada. Begitu nyemplung langsung dada gitu, pamitan masuk koran. Nah, orang Quraisy itu kebayang jemaah dimuliakan Allah. Mereka itu enggak punya apa-apa. Mekah itu kering kerontang, enggak punya komoditi, ada barang dagangan tapi itu bukan untuk dijual dalam skala ekspor impor, apalagi kemudian bisa menjangkau banyak kawasan. Tapi orang-orang Quraisy itu meskipun tidak punya komoditi sendiri, bisa mendatangkan semua jenis barang. Dia datangkan barang dari bumi bagian selatan, dikirim ke bagian utara. Dia datangkan barang-barang dari bagian utara, dia kirim ke bagian selatan. Dia datangi barang-barang dari arah barat ke arah timur, dari timur ke arah barat. Itu kan jangkauannya Quraisy dalam dagang, hadirin dimuliakan Allah. Kalau ke atas itu Syam sampai Turki sampai sebagian Eropa, bahkan kemudian nyebrang ke Mesir sampai Maroko, kemudian ke bawah ke Yaman sampai nanti ke Ethiopia, kalau ke arah sampingnya sampai ke Cina. Itu yang diobok-obok sama orang-orang Quraisy. Dan kecanggihan mereka dalam bisnis, dalam pasar, mereka bahkan kemudian bikin expo sendiri. Kalau bahasa kita, kalau bikin pasar itu terlalu kecil, Pak. Ya, semua bangsa punya pasar. Di Mekah itu ada pasar Ukal. Yang pasar Ukal itu pemainnya adalah raja-raja dan orang-orang kaya. Yang dijual itu barang branded. Antum buka di kitab Nurul Yakin, di bab perdagangan Nabi, terjadinya perang Fijar. Di situ dijabarkan kenapa terjadi perang Fijar. Karena raja-raja biasanya setiap tahun ngirim barangnya ke mana? Ke Ukal untuk diperdagangkan. Nah, kalau raja dagang kan enggak mungkin jualan cabai keriting, bawang goreng, ya, sambal hijau, enggak mungkin, Pak. Itu barang dagangannya kalau hari ini ya branded lah, tas Hermes, kemudian wah, barang-barang berkelas. Itu mainnya di pasar Ukal. Dan yang melestarikan pasar itu adalah orang-orang Quraisy. Sehingga ketika para sahabat dari Muhajirin, orang-orang Quraisy ini pindah ke kota Madinah, Nabi sudah punya SDM, jemaah. Dan lagi-lagi ini yang kita tidak punyai. Kadang kita bangun pasar, ya, begitu pasarnya sudah jadi, yang ngisi enggak ada. Akhirnya apa? Berada di tempat yang banyak hantunya, ya. Enggak tahu ini yang beli hantu atau manusia gitu. Ustaz ngomongin pasar atau apa sih gitu. Oh iya, Pak. Kan akhirnya kita bikin koperasi apa? Koperasi 212. Mana sekarang? Hilang. Karena kita enggak punya seperti yang disiapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyiapkan dengan sangat detail, maka ketika pasar itu didirikan, langsung pasar itu bangkit. Nah, jemaah dimuliakan Allah, yang selanjutnya yang juga perlu kita ketahui adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar para sahabat itu bukan hanya berdagang kaitannya mengejar dunia. Mereka juga harus menjadikan pasar dan ekonomi ini sebagai instrumen untuk meraih surga. Kan keren, Pak. Ini kan harusnya begitu. Kita seperti para sahabat. Mereka itu ngejar akhirat dengan ibadah yang kita kenal, sholat, zakat, puasa, itu pasti. Tapi mereka juga mengejar akhirat dengan dunia, ya. Dan ini sebenarnya harusnya kita, karena kalau para sahabat enggak perlu lagi sebenarnya. Mereka ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli baca Quran. Enggak perlu lagi nyari akhirat dengan cara dunia. Tapi saking mereka rakusnya kepada akhirat, mereka mencari dengan jalan biasa dan jalan yang tak biasa. Nah, kita hadirin dimuliakan Allah, kalau mau nyari surga dengan jalan sholat tahajud kayaknya ya Allah kok berat banget. Kita ini kalau mencari jalan surga tertinggi dengan banyak puasa sunnah, wah ini kayaknya godaannya gak ringan gitu kan. Nah, ada peluang besar kita meraih surga, bahkan surga tertinggi, diantaranya dengan hobinya kita, kemampuan yang seharusnya kita lebih canggih dari para sahabat, yaitu apa? Dengan berjual beli. Rasul mengatakan apa? At-tajiru shaduqul amin. Pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin wasiddiq wa syuhada wa salihin. Kelak di surga
akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiq, para syahid, dan para orang-orang soleh. Ini jaminan dari nabi, Pak. Kalau kita jujur dan amanah di dunia perdagangan, kita dapat surga yang surganya itu VVIP. Karena itu surga yang ditempati oleh para nabi, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini kan berarti peluang besar. Kita gak bisa masuk surga tertinggi dengan jalur ibadah ritual, kita bisa meraihnya dengan cara berdagang. Itu mengapa hadirin, orang seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? Aku tidak peduli dimatikan oleh Allah di medan jihad, sedang bertempur menyabung nyawa membela agama Allah, atau aku akan mati di tengah-tengah kendaraan daganganku yang memindahkan barang dari satu negeri ke negeri lain. Mati lagi ngirim anu, ngirim apa? Apa ini isinya? Delivery. Iya, makanya ini Bang Ojol juga dapat ini ya, apa namanya nih, yang Bang online itu masya Allah. Kalau diniatkan dengan ibadah, dapat seperti apa yang dikatakan Ibnu Abbas, ngantar dagangan itu hadirin, kata Ibnu Abbas, disamakan mati dalam jihad. Kenapa? Beliau kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah wahai para imam dalam salat itu yang paling ringan dari Al-Qur'an, jangan terlalu panjang-panjang. Ya alimallahu an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtagun wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Karena yang ada di tengah-tengah kalian dalam salat berjamaah itu ada orang yang sakit, muat-muatkan dia untuk bisa dapat fadilah salat berjamaah. Sayang kalau sampai ditinggal. Sakit tetap datang ke masjid. Dan sebagainya lagi, ada yang akan berperang di jalannya Allah. Kalau salatnya kelamaan, musuhnya keburu datang. Maka apa? Sesuaikan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan sebagainya lagi ada yang kerja, mau pergi untuk ngimpor ekspor barang. Mereka ini jangan kalian bebani dengan beban-beban yang tidak perlu. Maka lewat ayat ini kata Abdullah bin Abbas, mujahidin dan orang yang membawa dagangan secara jujur dan amanah disamakan, statusnya sama. Ya, ini luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, di pasar itu nabi bukan hanya menggunakan motivasi atau dorongan ruhiyah, tapi memang beliau meletakkan pasar itu di tempat yang sangat strategis, dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan tempat latihan memanah dan berkudanya para sahabat. Jadi namanya pasar itu jemaah dimuliakan Allah, harus ada daya tariknya. Makanya hari ini gak ada pasar yang pure murni jual beli saja. Biasanya ada konsep hiburan untuk menarik orang datang ke situ, nanti dia berjual beli, bertransaksi, atau sebaliknya, saling mendukung antara hiburan dan pasar. Makanya di surah Al-Jum'ah, ketika Allah menggambarkan tentang pasar dan permainan, kan itu digandengkan. Ya, wa intarakuka qa'iman, ya kalau mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad berdiri, ra'au tijaratan aw lahwa, lihat perdagangan dan permainan, infaddu ilaih, dan kemudian pergi ke sana meninggalkan engkau berdiri. Maka apa kata Allah? Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Ya, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Lihat, permainan dan perdagangan itu diiringkan. Kenapa demikian? Ya karena biasanya di mana ada permainan, di situ ada pasar. Nah, di mana ada pasar, di situ akan ada permainan. Dan Rasul paham itu hadirin. Tapi permainannya yang bermanfaat, permainan yang memang itu dibutuhkan saat itu, diantaranya adalah memanah dan berkuda. Ya, ini digunakan untuk latihan jihad lah intinya. Maka posisinya diletakkan di samping pasar, atau pasar diletakkan di samping latihan memanah dan berkuda, dan kemudian dekat dengan masjid. Ayo, kalau kita kan mikirnya harusnya tempat yang terburuk dijauhkan dari tempat yang terbaik sejauh-jauhnya biar nggak mengganggu. Ya, nggak pantas masjid ditaruh di dekat tempat terburuk namanya pasar. Itu kalau versi kita, Pak. Tapi nabi justru mepetkan masjid dengan pasar, sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dari masjid bisa melihat para sahabat yang sedang bertransaksi berjual beli di pasar, dan kemudian setelah itu beliau akan melihat bagaimana sahabat-sahabat yang berlatih bermain kuda, ya, dan juga memanah. Bahkan Rasul kemudian memotivasi, siapa yang pandai memanah kemudian melalaikan kepandaian itu, dia bukan termasuk golongan kami. Ini kayaknya kena semua ini, mantan-mantan pemanah
Ya, begitu sudah enggak panas lagi, udah digantung panahnya. Nah, ini Nabi mencela itu, hadirin. Punya keahlian memanah itu dilatih gitu kan. Termasuk berkuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar para sahabat itu melatih kudanya dan kemudian berlatih untuk memacu kuda. Sampai bahkan Rasul mengatakan apa? Seseorang yang memelihara kudanya yang digunakan untuk berjihad itu ada pahalanya tersendiri, ya. Rasul menyebutkan beberapa fadilah-fadilah. Sampai kemudian jemaah dimuliakan Allah, pasar Manakah ini konsepnya terus dilanjutkan di masa Khulafaur Rasyidin. Tepatnya di masa Umar bin Khattab diperbesar dan diperluas. Dan konsep adanya muhtasib. Muhtasib itu pengawas pasar. Itu dibakukan oleh Sayyidina Umar. Pasar itu harus ada pengawasnya. Kenapa? Ya itu tadi jemaah dimuliakan Allah. Sahabat tahu pasar ini tempat yang buruk, tetapi dia diburukkan, diketahui sebagai tempat yang buruk bukan untuk dijauhi, tapi untuk dijinakkan, tetapi untuk dikontrol keburukannya agar tidak semakin luas, karena banyak hajat hidup orang banyak ada di pasar, Pak. Jadi cara memahaminya begini, masjid itu tempat yang baik, pasar itu tempat yang buruk. Pesan Nabi itu sebenarnya begini, di masjid itu gak usah terlalu diatur pun, Pak. Orang masuk masjid itu pasti baik, wong namanya masjid tempat yang terbaik. Orang niat jahat masuk ke masjid, mungkin pertamanya masih nyuri kotak amal, ya. Nah, ini terlalu anu pak ya, ekstrim ya. Nyuri sendal dulu lah. Emang ada yang nyuri sendal masih? Oh, saya ini kesini berapa kali pak sendal saya hilang? Oh iya, seharusnya diganti ya sama takmir ya? Oh, enggak usah. Pengorbanan. Oh iya, hilang sendal saya berapa kali sudah? Mungkin sekali dua kali, tapi lama-lama pas ini mau ngambil sendal saya lagi deh, datang ceramah saya, oh yang ngambil sendal neraka gitu. Takut dia kan, atau pas ada ceramah gitu, lama-lama dia mikir ternyata nyuri sendal ustaz tuh gak enak juga gitu. Nah, lama-lama dia akan ke masjid pak, karena butuh perjuangan kan ke masjid itu. Orang gak baik saja datang ke masjid akan jadi baik, apalagi orang baik seperti antum, makin baik, makin soleh, hadirin. Beda sama pasar. Orang pergi ke pasar itu jemaah, orang yang soleh aja itu jadi toleh, toleh-toleh gitu. Jadi gak bener, hadirin. Ya, sehingga kata para ulama, kalau kamu lihat ada orang yang sujud dan menangis saat bermunajat di masjid, jangan heran kalau kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak-teriak di pasar. Artinya apa? Kadang manusia itu begitu, begitu di pasar gak terkontrol. Kalau orang baik aja bisa jadi gak baik di pasar, lalu bagaimana orang yang sudah sedari awal buruk ketemu pasar gitu kan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kita cukupi bahasan kita, dan untuk pertanyaannya nanti kita gabung di bahasan setelahnya, karena setelah ini kita masuk peristiwa yang masih ada kaitannya. Tadi Ka'ab bin Ashraf yang rusak pasar itu pada ujungnya dieksekusi mati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena membuat kejahatan. Dan uniknya kejahatannya bukan masalah pasar. Kejahatannya apa? Kita akan jabarkan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa syarafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembuh yang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur, sempurna.

Ini tahayyam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Ini sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabah salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako dilimparagan naman. Ang bahiyang sa magulog ay cacak, malitin ba ito? Bisa-kisa niya, amang di baju, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ini. Tidak ada kerusakan

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ini pada membangun bahasa, pada menuntungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan rahatan sujud, sadar aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya handak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya, yang jujurnya berapa? 3.

Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridu

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

0: muttaqin.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الصالحين.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

kada keadaan dulu imbas bahkan kabliyah Johor tuh kaina dulu mang ada dulu mun tadi dulu tuh ya kada tando kali kada tahu kita dan kita rancak sudah mang ada ya Allah nah sunat dulu iya kenapa ada gawian jula kayak lagi nama bahari itu ingatakan jangan banyak pandir lagi maghrib isya tuh kada ada bacaan ada ada orang bacaan di radio punya ada gak ya orang lebih aja pengen dapat ilmu juga nah apalagi kita wah ini nyamannya sudah di radio ada sudah. Cuma kendalanya sabuting lagi ulun di darat memikirkan tuh mun mati lampu kunjah radio adanya nang radio nya bang lampu mati ada siaran orang dan ulun memikirkan hendak menukar mesin lampu nang sampai berapa wattnya untuk radio itu radio itu 3000 watt ada bukan ada gampangan banyak laporan-laporan guru kenapa guru kami radio sudah di pondok pesantren sudah sampai anjir itu yang menyatir pos pondok ya. Lebih jelas radio di pondok lebih timbang 9 sebelah tuh kayak tanda bling dua ada dan tidak ada ini kada gitu nah itu ulun memikirkan hendak menukar mesinnya mesin destrek nang kira-kira 5 kiloan jadi kada ada kendala lagi setiap waktu siaran langsung siaran terus duit pulang dipikirkan tapi untuk akhirat pacang masyarakat nang kada kawa tulak kawa membuliki ada pulang ilmu sambil dinten duduk mau ngutuk sate radio ilmu pengetahuan dapat masalah dapat dan ya kita mah menyatir itu bah nuntut ilmu di radio itu dapat pahala aja sama nuntut juga tapi kada sama pang lawan tulak nang berjalan ini pahalanya kan ada kan kada ada langkahnya tak daripada ketika daripada keadaan untuk menangan daripada nonton TV itu nya kebacaran nari dan lama itu malah jadi menangis kesian lah umay mati pacarannya duyuk mati membantulan orang duit orang mati duyuk si Rahman judulnya tahu juga duyuk mati padahal ngarannya duyuk Rahman ngarannya kisah membila orang nih membila orang batuk mati ratan orang menguburakan datang nampun duit tang julungnya tuh memberi lawan nambini tertawa nambini menangis juga tuh umpat susiannya ustainya doi persek yang dituntun ino itu aja selebriti membaca manakib itu tuh baca manakib pacang mbak pacang laku selawan dunia pacang maksiat menurutin itu nah Ayu Azhari Rahma Azhari nang gambar beti ranjang itu kan nah iya itu orang dituntun anak kita nyati radio ada maunya umbuhin ada dibunci nyati radio kurang apa pada nyati TV rau tertawaan umbuhin tertawaan radio sian umbuhin dikasian sih juga jadi nyaman benar sudah nyaman Allah kita mengetahui waktu nyaman berapa biaya ulun pian radio itu kada gampangan subuh tuh siarannya harus diberikan imbalan pulangnya kasiannya bangun song-songnya di radio supaya menggerak masyarakat tuh nah kada lagi mun bahari bagaimana subuh bahari kada ada make tip kada ada bawinya ada radio rinjau makan itu iya dulu deh jadi kaum tuh imbah satya mulai pemulaan mengaji tuh satya orangnya bulik pulang ke rumah mantap sih dinda dua kali mantap mun aku mencari ada nusian nang itu